0: ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

0: Spada.
1: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
2: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
3: Alright, Teman Pro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya.

0: harian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku pilih.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 10 siang nanti. Teman Pro 2, dan untuk pagi hari ini, good morning. Udah pada sampai di kantor? Udah pada sampai di sesuatu tempat di mana kamu harus beraktivitas, teman Pro 2? Kalau Aldi bilang sudah sampai di sekolah, belum, kayaknya belum ada sekolah ya. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah mulai aktivitas sekolah kali. Cuman kalau gak salah Aldi untuk surat masuk sekolah itu kalau gak salah di tanggal 20 ya. Iya benar gak sih tanggal 20? Iya benar di tanggal 20 kalau gak salah Aldi. Tapi ada juga katanya ada yang sekolah juga untuk di hari ini. Tetap semangat aja apapun yang kamu lakukan untuk hari ini teman Pro 2. Dan Aldi ngebahas sesuatu hal yang mungkin berhubungan tentang UMKM teman Pro 2. By the way, kalau misalnya kamu punya teman yang lagi jualan, kira-kira kamu teman Pro 2 tipe yang suka bantuin jualannya, atau teman Pro 2 kamu suka beliin ya, kayak kamu tuh kayak suka beli gitu. Cara bantunya kan beda. Mungkin cara bantunya kamu bantu promosi atau kamu bantu jualin teman Pro 2 tanpa, maksudnya promosi sama jualin kan beda ya. Maksudnya dalam arti kata kamu tuh ngejualin barang dia. Nah, kalau promosi hanya promosi doang mungkin di sosmed atau dari mulut ke mulut gitu ya enggak sih? Nah, kalau jualin tuh kamu kayak bawa barangnya kamu jualin misalnya gitu, atau misalnya kayak ih belilah ini, nanti kamu hubungin dia langsung kayak gitu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu tipe bantuinnya itu adalah melariskan dagangannya teman Pro 2, nah, itu juga bisa ngebantuin gitu. Kira-kira kalau misalnya kamu punya teman yang dia berjualan sesuatu gitu ya, dia ngejual sesuatu, kamu tipe yang bantuinnya itu seperti apa? Ngelarisin, kamu beli terus, atau mungkin kamu bantu promosi di sosmed teman Pro 2, atau kamu bantu ngejualin ke teman-teman kamu?

Dua dan pastinya untuk di pagi hari ini Aldi bacain deh yang udah bergabung barengan Aldi. Ketika teman kamu tuh buka usaha atau memperotua atau UMKM lah gitu, kamu sebagai teman tuh punya tipe yang bantuinnya tuh ngelarisin dagangannya atau bantuin promosi atau juga bantu jualin biar cepet laris sama memperotua. Nah kali ini udah ada yang gabung, kita cek dulu. Ada Dian, Kak Dian katanya, dia bilang kalau ada teman aku yang buka usaha, paling gampang yang bisa aku lakuin itu adalah upload di story Instagram gitu, atau juga WhatsApp grup kayak gitu. Kadang aku bikin review kecil-kecilan juga. Wah, keren banget. Menurut aku tuh sekarang promosi itu mahal. Jadi kalau kita bisa bantu kenalin ke orang lain, itu udah lumayan banget. Siapa tahu dari satu story aja ada yang akhirnya nyangkut jadi langganan. Oh iya benar. Thank you so much, Kak Dian. Lanjut lagi, sini ada siapa? Tidak ada namanya. Dia bilang kalau aku yang menurut aku nih di dukungan yang paling worth it adalah ya jadi langganan pertama katanya gitu. Walaupun coba beli satu atau dua, setidaknya mereka dapat semangat lah. Aku tahu sih rasanya mulai usaha itu pasti deg-degan. Jadi sebisa mungkin aku nggak minta diskon, justru kalau bisa kita bayar full, anggap aja lah bantu modal mereka muter lagi gitu. Iya benar, itu tuh kalau misalnya teman kita tuh punya usaha, jangan minta diskon, jangan minta tester. Iya elah, kita terus bantu karena kan dia pakai modal.

0: pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang jangan pindah frekuensi dan kita lanjut lagi baca nih udah bergabung barengan Aldi ada siapa di sini? Kalau tadi ada Kadian terus juga ada abang yang tadi tidak punya namanya teman Pro ada tapi dia tidak mengasih tahu namanya siapa. Terus di sini ada Kak Sony. Selamat pagi. Kalau aku kalau lagi nongkrong sama teman-teman terus ada yang nyari makanan atau jasa tertentu, aku kadang langsung rekomendasiin sih usaha-usaha teman-teman aku. Kadang sampai kirim nomor WA-nya atau akun Instagram-nya. Terus rasanya tuh kayak senang aja gitu kalau akhirnya ada orderan masuk tuh dari rekomendasi dari aku gitu. Aduh iya sih bener sih kayak bro ini ada yang mau pesan nih. Itu happy-nya tuh kayak gak bisa di apa ya di diibaratkan kata-kata teman Produba karena kita kan kayak bantuin usaha teman kita gitu. Thank you so much ya Bang Sony udah bantu. Lanjut lagi di sini ada siapa? Oke, ada cek siapa nih? ZR. Dia bilang selamat pagi Aldi, pagi karena aku hobinya desain. Biasanya aku sih bikinin poster atau feed Instagram gratis buat teman-temanku. Menurut aku sih enggak harus selalu bantu bentuknya uang. Kadang skill yang kita punya justru lebih dibutuhin sih sama teman yang baru aja mulai usaha. Iya benar. Nah, yang punya skill kayak gitu tuh kadang bagus tuh. Yang tadi kayak Kadian tuh kan dia buat review kecil-kecilan kan buat video. Nah, kalau misalnya kamu bisa jago banget buat video highlight yang video-video sinematik gitu ya boleh banget kamu bantuin ketika dia lagi jualan, kamu buatin gitu. Itu sangat membantu sekali loh. Kadang foto atau juga video yang terlihat kita lihat itu bagus itu juga bisa meningkatkan trust kepada pelanggan-pelanggan baru. Ini kayaknya enak nih padahal belum merasa tapi lihat dari foto dari video aja udah kayak ini bagus sih videonya, ini kayaknya enak deh gitu. Kadang menggugah selera gitu teman Pradu ya. Thank you so much ya buat kamu yang udah gabung barengan Ali untuk di pagi hari ini dan jangan pindah frekuensi, kita masih lanjut lagi sampai dengan jam 10 siang nanti.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: di 92,1 Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Udah tanggal segini, duit tinggal segitu.
2: Gajian masih lama lagi.
1: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
2: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
1: Ya namanya inflasi tuh.
2: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
1: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
2: Ya kalau itu aku juga tahu.
1: Nah terus ngapain tanya-tanya?
2: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
3: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman.

rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adel.
4: Aku Nura.

0: Tebang Periode Twice bakal istirahat dari aktivitas grup di sisa tahun 2026 tepat setelah mereka menuntaskan tur dunia This Is For akhir pekan di Seoul, teman Periode. Rencana itu disampaikan sama sang leader Jihyo dalam wawancara dengan Forbes, teman Periode. Dan Jihyo juga menambahkan jeda ini justru mereka butuhkan supaya bisa berkarir lebih baik ke depan dan berharap para fans bisa memahaminya, teman Periode.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

92,1 Pradem Tajum Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang, hai hai teman Pradua. Ada Ulan yang hadir nemenin. Ulan lagi lan, iya nih. Semoga kamu tetap santai ya guys. Setelah tahu aku siaran siang terus. Santai siang hari ini hari Senin ya, tanggal 13 Juli 2026. Semangat buat semuanya. Yang butuh semangatin biar lebih happy, gak ngantuk-ngantukan. Ayo deh ikutan nyusunin lagu yang udah Ulan siapin tuh Pradua. Ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu Barat. Ini rata-rata lagu-lagu yang tidak baru banget tapi masih baru gitu. Jadi kamu bisa susun aja, nanti aku bakal spill. Atau sekarang aja kali ya, kita spill dulu guys untuk lagu-lagu yang aku siapin ada apa aja. Nanti kamu susunin, caranya tuh tinggal ngirim nomornya, judul atau penyanyinya itu ke media sosial kita sebelum jam 11. Karena jam 11 sampai jam 12 bakal kita putar hasil susunan dan gak bisa lagi tuh untuk kamu acak-acakin. Nah, langsung aja Ulan spill dulu untuk lagu pertama yang aku siapin hari ini adalah lagu dari Fizz. Kangen deh, kemarin era-era dimana banyak yang request lagu ini, teman-teman.

Iya, kedengeran kan ada notifikasinya tadi, emang udah ada yang minta lagu ini guys kayaknya. Tapi gak apa-apa, kamu tetap ikutan nyusunin aja. Yang pertama Fizz dari Nina, diikuti lagu Ela dari Elani dengan Cause You Have To.

Walaupun mereka udah punya lagu baru sih guys, tapi kayaknya lagu yang satu ini masih mendominasi atau ompra dua. Dan Hindia juga kali ini aku siapin yang judulnya Cincin.

Okay, 5 dulu tuan pro 2, nanti 5-nya aku terusin. Ya kalau sekarang kamu tinggal mikir-mikir dulu mana lagu yang pengen kamu kamu puterin duluan. Kamu dengerin duluan, sorry. Yang muter tetap aku sih ya. Gak banget jadi WhatsApp kita 08117779210, Instagram pro 2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Gitu. Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada...

Praden Tanjung Mirang Hits Music Station. Sudah 5 lagu tadi yang Wulan spill teman Pradua untuk kamu susunin. Kalau gitu langsung aja kita lanjut lagi ke nomor 6-nya. Ini simak lagi ya guys. Nomor 6 aku siapin lagu dari Olivia Dan with So Easy.

Hati-hati loh, gampang jatuh cinta, biasanya gampang patah hati juga. Jangan ya guys ya. Ya boleh sih jatuh cinta mah gak masalah. Namanya jatuh cinta kita gak bisa setting ya teman-teman dua. Yang perlu kita setting adalah remnya. Jangan terlalu langsung 100% gitu aja bro di bestie. Agak-agak setengah lah dulu ya kan. Biar kalaupun ternyata gak jodoh, kita masih punya setengah hati untuk membangun setengahnya lagi. Ya oke deh. Olivia Dian dengan So Easy di nomor 6 teman-teman dua. Diikuti dengan lagu dari Nadif, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Kalaupun ternyata kita jalan-jalannya sendiri gitu ya, tetap di kota yang sama, terus juga dengan suasana yang sama, tapi rasanya tuh beda. Ya karena tadinya kita pegangan tangan, kalau sekarang aku jadi megang gagang, gagang sapu, canda. Kata ini tak sama tanpamu dari Bahasa Lama, nomor 8 teman pro 2, 7, sorry, di nomor 7 ya. Diikuti 8-nya adalah lagu dari Back to Friends. Siapa nih yang setelah dijalanin, kayaknya kita lebih cocok jadi temen aja deh.

Dan sembilannya, dari sekian banyak lagu Juicy Lucy yang udah baru-baru, kok balik lagi ya ke lagu yang satu ini? Memang guys, namanya buka hati tuh gak gampang, susah banget. Jadi kalau udah ada yang coba untuk memberikan jalan kamu masuk ke hatinya, tolong dihargai ya, tolong pradua.

Ya, jangan sampai nih endingnya hati-hati di jalan kayak Tulus. 9 nih Juicy Lucy dengan Lampu Kuning. 10-nya terakhir adalah lagu dari The Police, Every Breath You Take.

Alright, Dede Sultan Perdua 10 lagunya udah aku spill ke kamu. Jadi gak ada alasan untuk kamu yang bingung-bingung lagunya apa aja, penyanyinya siapa, judulnya apa. Udah semua aku kasih tahu. Tinggal kamu aja gabung di WhatsApp kita kah, Instagram atau di aplikasi RR Digital ya. Aku tungguin sebelum jam 11 di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda.
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah. Put your loving hand out, baby. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Zambi. Teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Pradu Tanjung Pinang yang santai siang di Sulit Susun Lagu Hislong Pradua. Wow, cuaca kita hari ini memang cerah banget ya. Cerah yang menyala, kayak mendukung banget hari Senin. Semangat kegiatan dan rutinitasnya semoga lancar. Kita masih nungguin postingan dari kamu untuk lagu-lagu yang pengen disusun. Karena udah ada beberapa juga sih Tolong Pradua yang masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gak apa-apa, tetap aja kalau misal kamu ternyata masih join sebelum jam 11, artinya bakal tetap kita turutin keinginannya. Pokoknya sesuai dengan yang tadi udah sebutin. Mungkin aku boleh sebut satu-satu lagi deh ya, dari 1 sampai 10-nya. Yang pertama ada Nina dengan Fizz, Tolong Pradua. Ada Fizz dengan Nina, sorry, kebalik. 2, ada Lindin, Cause You Have To. 3, Satu Alasan dari Roni Parulian. 4, Gabriela, Cat's Eye. 5, Cincin dari Hindia. 6, Olivia Dian, With So Easy. 7, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. 9, Back to Friends. 8, Back to Friends. 9, Lampu Kuning, Juicy Lucy. Dan 10, Every Breath You Take dari The Police. Thank you untuk kamu yang udah ikutan join. Yang belum, masih bisa aku tungguin.

Kamu lagi dengerin Paradigm Tanjung Pinang. Ulan udah mau bacain postingan. Ya, ini dia teman Pradua yang udah ikutan nyusunin lagu Ulan hari ini. Ini kan kita udah siapin tadi ya, udah aku spill juga. Yang pertama Anjus Moro, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang kau Ulan cantik. Abis cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah banget, disertai angin sepoi-sepoi. Jadi adem banget nih kak ngojolnya. Ih sama banget lagi. Kita emang di sini puanas ya Paul, puanas Paul banget guys. Tapi anginnya juga kenceng, jadi enak gitu, cerah-cerah yang mantul lah pokoknya tahu Pradua, cerah-cerah seger ya. Santai siang aja lagi nih kak, itulah kan. Sampai kapan masuk siang terus kak Ul? Tapi lebih baik masuk siang dulu enggak si Anjas ya kan. Ikutan sulit ya kak, pesan nomor 3, 7, sama 9. Semangat siarannya kak Ulan cantik, sehat dan bahagia selalu, serta makin mempesona, terima kasih. Iya sama-sama. Makasih juga udah ikutan nyusunin ya Anjas. Ada Lara Purnamasari, dia minta lagunya Nina Fis, terus sama lagu Back to Friend. Okay. 10-9-8 permintaan dari Aris nih tolong Pradua. Kalau Rahmat Hidayat katanya dia mau nomor 8-1-5-6-4-2-10. Gas sulit gas. Nah Nastu nih, widih Nastu nomor baru ya Nastu. Tunggu lebih baik, satu alasanku memberi cincin 1-3-5 bukan sih Lan, Korea hadir ya Lan. Iya Nastu, tapi sesuai dengan urutan yang join juga ya guys, kita bakal turutin. Pokoknya thank you untuk kamu yang udah bantu nyusun. Enjoy sama lagu-lagunya, semoga bisa bikin kamu makin happy.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

0: Seger kali wah udara pagi ini.
1: Iya ya, enaknya ke pantai nih piknik, ya kan?
0: Beuh, mantap kali tuh. Eh, tapi coba tengok awan tuh. Banyak ya, bentuknya pun kayak permen kapas yang dijual abang-abang jualan depan SD. Kira-kira awan tuh berat tak
1: ya? Ya berat lah. Menurut ensiklopedia, satu awan kecil itu beratnya bisa sampai 4 ton. Apalagi kalau awannya besar kayak gitu. Bisa sampai miliaran ton tuh beratnya.
0: Hah? Betul lah tuh. Kalau seberat itu, kenapa awan itu tak jatuh? Katanya berat.
1: Tahu nggak sih? Penyebab awan tidak bisa jatuh karena pembentukan awan itu sendiri. Terbentuknya awan bermula dari udara hangat dan lembab yang naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengembang dan mendingin sehingga beberapa di antaranya mengembun dan menjadi tetesan air. Nah, tetesan air itulah yang kemudian menjadi awan. Tapi, tetesan-tetesan air tersebut ternyata berukuran sangat kecil, sehingga sangat sulit untuk jatuh. Sama seperti debu-debu kecil yang kita lihat ketika ada sinar matahari yang menembus jendela kamar.
0: Oh, gitu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

thank you untuk kamu yang udah bantuin nyusunin lagu Lan hari ini guys. Semoga tadi kamu jadi makin happy, semangat, kegiatannya lancar, cuaca mendukung, duitnya makin banyak, senyumnya makin lebar, amin. Thank you ya guys, sampai jumpa lagi di Sulit selanjutnya, hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Masih ada waktu, aku tambahin lagi beberapa lagu ya guys buat nemenin kegiatan kamu. Setelah itu juga Ula masih nemenin di santai siang sampai nanti di jam 3 sore.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Kompra 2 malam masih nemenin kamu di santai siang. Udah pada makan siang belum? Ya. Jalan-jalan mengelilingi kota. Cari-cari makanan siang apa? Makan siang apa ya? Jadi bingung deh. Ya kalau yang satu ini sih aku bakal rekomendasiin satu tempat yang tapi kayaknya kurang cocok untuk siang sama teman-teman Pro 2 karena dia juga bukanya enggak dari siang gitu. Nah, sebelumnya ini ya guys, aku pengen ngomongin soal pecel lele dulu deh. Kamu kepikiran gak sih, kan setiap Indonesia, maksudnya tuh setiap kota di Indonesia selalu ada orang jualan pecel lele ya. Jadi bertanya-tanya kayak pecel lele tuh aslinya dari mana sih gitu. Pecel lele tuh yang jualan tuh apakah orang-orang Jawa semua atau gimana? Karena kebanyakan emang orang Jawa ya. Apakah emang ini berasal dari Jawa atau gimana, tolong Pro 2? Setelah aku cek and recheck nih guys, dikoreksi sama AI pastinya, pecel lele ini ternyata emang dari Jawa, lebih tepatnya Jawa Timur, dari Lamongan, tolong Pro 2. Pertama kali dikenal namanya tuh pecak lele. Jadi istilah pecel di Jawa Timur itu dia bukan ke bumbu kacang. Misalkan kalau pecel lele itu kan pecel itu kan kayak bumbu kacang kan. Kamu tahu ada pecel sayur gitu. Nah, jadi kalau di sana itu bukan ke bumbu kacang, lebih tepatnya metode memasak, cairannya itu digoreng atau dipenyet. Abis itu dicocol deh sama sambel. Nah, itu namanya pecel di sana, guys. Beda kalau misalnya di tempat-tempat lain mungkin kayak pecel, ya udah pakai kuah kacang gitu kan. Hidangan ini emang populer banget lah se-Indonesia. Kayaknya orang-orang luar juga tertarik untuk nyobain makanan yang satu ini karena udah nasional ya, tolong Pro 2, bukan satu ciri khas aja gitu. Jadi untuk populer dibawa ke perantau asal Lamongan. Jadi ceritanya waktu dulu tuh populer banget guys sama perantau-perantau, orang-orang Lamongan. Mereka mengadu nasib lah ke Jakarta biasa. Namanya kan kalau dulu-dulu tuh emang banyak ya yang mencari kerja, ya harus ke Jakarta nih biar sukses, harus ke Jakarta nih biar ini biar uhuy gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah kita kerja di mana aja kapan aja, yang penting punya skill. Yuhu. Nah, jadi nih mereka mengadu nasib ke Jakarta di tahun 1970 sampai 1980-an. Waktu itu di ibu kota namanya pecak lele, diubah jadi pecel lele untuk menghindari kerancauan dengan hidangan khas Betawi yang namanya tuh pecak. Iya. Jadi ini kan olahan ikan air tawar bersiram kuah santan. Itu tuh di sana pecak tolong Pro 2. Jadi biar enggak bentok gitu kan. Ya udah deh, pecel lele aja gitu. Ngomongin pecel lele cocok enggak sih sebenarnya guys untuk makan siang? Cocok banget. Enak-enak aja. Kan yang penting tuh ada sayurnya, lalapan ya kan. Atau kalau bisa kita pesen kayak tumis, kangkung, ada atau biasa di pecel lele. Terus sambelnya juga ada, nasi, protein, terserah mau ayam, mau ikan lelenya gitu. Aduh, jujur nih lapar ya aku ya ngomongin pecel lele di tahun kedua. Kayaknya kalau ditawarin atau diajakin makan pecel lele yuk, aku tuh jarang banget nolak guys, jarang banget nolak makan ini. Padahal tuh hampir dibilang sering gitu. Tapi emang udah jadi satu pilihan yang menarik ya. Semuanya lengkap tolong Pro 2, proteinnya, seratnya, karbohidratnya. Terus juga harganya murmer alias murah meriah. Nah, nanti aku bakal rekomendasiin ke kamu ada satu tempat yang mereka itu jualannya lebih unik lagi guys. Walaupun kalau bisa pada umumnya pecel lele jual pada di malam hari, kalau yang ini udah buka dari sore. Nanti kita spill ya. Siapakah itu? Kamu tungguin aja.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Ini dia Taman Pradua, satu tempat yang kalau kamu datengin agak bikin kaget. Karena dari namanya kan pecel lele monggo mampir. Yoi. Berarti yang dijual pecel lele dong, Lan. Betul. Tapi ternyata mereka juga enggak cuman pecel lele sama ayam goreng aja. Enggak, Taman Pradua. Secara umum, biasanya kalau pecel lele itu jualnya ya nasi, ayam goreng, lele goreng gitu kan, telur dadar, sayurnya sayur kangkung, ada sambal, ada tahu, ada tempe gitu. Tapi kalau misalnya di sini mereka itu ternyata ada jual seafood tumpah juga, guys. Bikin mikir nanti kalau kamu nyampe sana nih. Aduh, makan pecel lele apa seafood aja kali ya? Seafood tumpah rame-rame seru tuh. Tapi kalau untuk ditanya yang dijual menunya kayak aku sebutin tadi Tom Pradua kurang lebih, ya kalau untuk yang lain paling ada cemilan-cemilan kayak nugget, ada kayak kentang gitu kan, sama mie rebus, iya, mie instan juga ada. Yang uniknya mereka jualan seafood tumpah juga. Itu dia menarik, guys. Lokasinya di mana, Lan? Untuk lokasi mereka jualan di Tanjung Pinang, ya Batu 14, di seberang Viara. Batu 14 itu Tom Pradua arah Tanjung Uban. Nah, dia bukanya dari hari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu ya, tiap hari. Tolong nih admin ya, mun ada-ada aja. Dari bukanya cuma dari sore tuh, dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah, kalau kamu misalnya pengen booking tempat, boleh langsung aja coba cek Instagramnya Pecel Lele Monggo Mampir. Iya, Monggo Mampir. Ada macam-macam nih, enggak cuma pecel lele, ternyata mereka jual seafood tumpah juga. Nah, kalau mau langsung aja Taman Pradua. Untuk Instagram itu cari aja Pecel Lele Monggo Mampir. Udah, dia enggak ada pakai underscore, enggak ada pakai apa gimana segala macam. Profilnya yang bulatan, yang apa ya, background-nya tuh warna marun deh ini. Iya, marun apa coklat ya mata ini. Warna marun Taman Pradua, cocok buat kamu yang seneng dengan berbagai macam menu tapi juga ada pilihan yang lainnya. Setelah pecel lele dan segala macam teman-temannya, ada pula seafood tumpah. Penasaran sih sama seafood tumpahnya, guys? Murmur juga tuh, coba kamu cek sendiri di Instagramnya.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Halo, saya Duta.
4: Saya Eros.
5: Saya Adam.
3: Kami dari
6: Shalom Seven
3: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
5: Joss.

Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Thank you teman Pradua yang masih stay barengan sama kita. Tadi udah aku updatein ya soal UMKM Tanjung Pinang yang bisa kamu gaskan. Ya emang sih agak jauh guys, tapi cocok tuh buat anak-anak ABL ya, anak batu lebih. Tapi malam tuh, atau mungkin sore, dia bukanya dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Uhuy. Abis ini kita bakalan update dengan informasi seputar olahraga tuan perdua. Kira-kira apa aja ntar kamu simak. Aku juga bakal updatein kamu dari dunia entertain di jam 2 sampai jam 3 nanti. Abis itu lah pamit lah. Nanti kok.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu,
1: Yoi.

RRI Pradin Tanjung Pinang Hits Music Station tahun Pradua. Gimana panasnya di kota kamu untuk jam 1 siang ini? Tanjung Pinang lagi adem. So far ini di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang ya. Gak tahu kalau misalnya di daerah lain mungkin lebih panas tahun Pradua. Nah, ini mungkin juga lagi panas-panasnya guys. Panas-panas yang menyenangkan sih kalau menurut aku. Karena Indonesia meraih 3 perunggu di kejuaraan Asia untuk U23. Apa tuh? Nih, sebelumnya tim tuan rumah Indonesia itu udah dapat 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan Jakarta hari Minggu 12 Juli. Nah, ketiga medali ini diraih walaupun 3 wakil tuan rumah tumbang di babak semifinal, yaitu adalah Linda Sarwi, Langi Malilin, Maria Messi Tamanguntu dan Riko Prayogi. Linda yang turun di kelas minimum putri 45-48 kilo itu menghadapi petinju Mongolia Sodon Odbinderia dan kalah 0-5 guys. Maria di kelas welter ringan putri 65 kilogram juga harus mengakui keunggulan petinju Uzbekistan Sevish Kuramova dengan skor 0-5 32-7 32-7 32-7 32-7 dan 32-6. Sedangkan Riko Prayogi di kelas penjelajah putra 85 kg takluk dari petinju Kazakhstan Temirlan Mukatayev setelah dinyatakan kalah pada ronde kedua. Jadi wasit menghentikan pertarungan demi keselamatan petinju asal Indonesia ini. Walaupun 3 wakil gugur, Indonesia masih menyisakan 4 wakil lagi nih di ajang yang dilangsungkan bersamaan dengan kategori U19. Ya apakah mereka? Nanti aku update tim Pradua.

bola. Kelas Sombra 2 ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama kelas sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, kelas ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat, serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Kelas sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orang gak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif.

0: menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari Kuo sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, lanjut lagi nomor 2. Walaupun tadi ada 3 wakil yang gugur ya, tapi Indonesia tuh masih punya 4 wakil lagi di ajang yang dilangsungkan bersama dengan kategori U19. Jadi keempat wakil ini akan bertanding di semifinal kejuaraan U19 di hari Senin, hari ini lebih tepatnya 13 Juli 2026. Adalah Anggi Calik, ya, kelas terbang ringan putri 45 sampai 48 kg. Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martias Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg. Nah, semifinal U23 ini udah selesai tahun per 2. 3 perunggu bagi kontingen Indonesia. Perjuangan ini masih berlanjut di kategori U19-nya.

pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Yes, yes, yes, welcome back. Santai siang, teman perdua. Ada yang lagi heboh nih, guys. Heboh banget soal FIFA. Jadi kontroversi FIFA makin viral dan skorsing Balogun ternyata dicabut sama satu orang. Jadi kan kemarin tuh heboh banget tuh pencabutan skorsing penyerang timnas Amerika Serikat Volarin Balogun ya, yang viral di Piala Dunia 2026. Dikabarkan keputusan ini tuh cuma ditetapkan sama satu orang anggota komite disiplin FIFA tanpa melibatkan anggota lainnya. Membisa ya kayak gitu. Informasi ini diungkap sama jurnalis The Times, Martin Ziegler. Dari laporannya disebutkan kalau ketua komite disiplin FIFA mengambil keputusan secara sepihak untuk membatalkan hukuman larangan bermain terhadap Balogun. Sebelumnya Balogun ini tuh kena kartu merah, guys. Ya, dari Amerika Serikat mengalahkan Bosnia 2-0 di babak 16 besar. Penyerang ini dianggap melakukan tackle keras, otomatis harus menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan, harusnya kan. Tapi FIFA batalin tuh sanksi ini, jadi dia tetap tampil di pertandingan berikutnya. Nah, keputusan inilah yang kemarin heboh, dapat banyak kritikan dari berbagai pihak karena dinilai nggak wajar. UEFA yang jadi salah satu pihak mempertanyakan langkah FIFA, organisasi sepak bola Eropa, yang menilai kalau keputusan ini tuh sebagai tindakan yang aneh karena keputusan FIFA itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mereka juga menegaskan keputusan ini tidak bisa dipahami dan gak adil. Emang bener ya, gak tau kenapa untuk pertandingan bola kali ini Piala Dunia tahun 2026 dramanya banyak banget, teman-teman.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Teman terbaik kamu.

Wow, Tomprek 2, sekarang udah masuk ke jam 2 aja nih. Jam 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Cakep ya. Sama juga cuaca di Tanjung Pinang hari ini menurut aku cakep banget guys. Walaupun nih ya, panas, sempat panas tadi, tapi sekarang lebih kayak ke adem, anginnya kenceng. Tapi kayaknya sih tidak menunjukkan bakal hujan ya. Well sih Tomprek 2, semoga apapun cuacanya bakal mendukung kegiatan kamu untuk hari ini guys. Kita ke informasi entertain dulu skuy. Ini adalah Jungkook BTS yang harus kita tahu. Kalau misalnya ternyata kamu ARMY nih Tomprek 2, kamu harus tahu ada apa gerangan Lan. Jadi ternyata Jungkook itu ngalamin cedera punggung guys waktu konser di Tottenham Stadium London lebih tepatnya di 7 Juli 2026 kemarin. Dari video fancam yang tersebar di media sosial, dia emang kelihatan kayak tertunduk gitu nahan sakit. Begitu menyelesaikan konsernya sampai udah selesai gitu kan, video viral ini membuat para ARMY khawatir banget nih mempertahankan kondisi gimana kondisinya Jungkook sekarang setelah konser gitu kan. Menanggapi kekhawatiran penggemarnya, Jungkook pun akhirnya buka suara setelah konser selesai. Dia bilang, "Punggungku cedera waktu tampil. Aku minta maaf karena tidak bisa sepenuhnya fokus di panggung karena cedera itu." Dari lanjutan keterangannya, penyanyi Seven ini Tomprek 2 mengaku sangat menikmati penampilannya sama BTS. Hal ini yang bikin dia selalu pengen memberikan yang terbaik di atas panggung. Tapi ya gitulah Tomprek 2 ya, tidak ada yang sempurna. Ya kadang-kadang memang kalaupun kita udah usaha, namanya musibah. Jatuhnya ini musibah sih guys. Semoga Jungkook cepat sembuh, bisa melanjutkan aktivitasnya lagi, bisa tampil dengan maksimal lagi.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
1: Siapa yang?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.

Waktu Ngopra 2, Ulan masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Yes, kita masih updatean dari dunia entertain, guys. Nah, ini nih yang kayaknya emang teman Pra 2 tuh mungkin termasuk yang sering ya dengerin atau ngikutin cerita-cerita dari seleb-seleb yang ada di Indonesia teman Pra 2. Salah satunya yang menarik perhatiannya baru-baru ini aja menjadi pengantin baru adalah Jennifer Koppen. Nah, dia ini nyentil arogannya Julie ke netizen. Diam, karena kalau salah diam, katanya gitu. Aduh, ini emang sebenarnya sih ya, aku gak mau memperkeruh keadaan tuh Pra 2, tapi yaudah kita updatekan saja. Jadi perkembangannya menanggapi video viral dari Julie alias Julia ya, yang emosi menghadapi netizen yang menghujatnya. Ibu tiga anak ini bahkan menyebut warganet yang mengomentari hidupnya sebagai pengangguran. Terkait video ini, Jennifer mengaku pernah ada di posisi yang sama kayak Julie. Karena itu dia menyarankan supaya dia lebih mengontrol sikap dan perbuatannya deh di hadapan publik gitu. Gak cuman itu, Jennifer juga menilai kalau Julie ini seharusnya menganggap rendah warga. Tidak seharusnya menganggap rendah warganet yang mengkritiknya. Ya kan kayak banyak gaya banget lu, netizen bilang ngejat lu sebagai pengangguran, siapa tahu yang ngejat lu malah lebih banyak duit. Emang lu tahu? Itu sih dari katanya si Jennifer ya guys ya. Pada akhirnya nih, pernyataan dari Jennifer sendiri mengingatkan supaya Julie itu gak bersikap seolah paling benar. Pernyataan ini dilontarkan Koppen setelah warganet menilai gestur dan ekspresi Julie waktu marah-marah itu menilai atau meniru si Jennifer. Maksud gitu. Nyenggol nih katanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: lagi. Engkau lagi nyato ya. Nanti dulu lah. Listriknya jagelan nih. Makin cantik aja kok nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Oh iya. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu ya?
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, siang lagi mandi. Ya.
2: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh nih.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu ya. Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ya?
0: Pakai panci aja lah, Rah. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga ya. Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pulang kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya.
1: Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman.
0: Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Hey. Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu ya. Datang betul baru tau kok.
1: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Makanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi.
1: Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan?
1: Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
0: Aduh, aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih, gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan, nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
2: Kayak mana nih? Itulah, gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya, maaf. Namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas, Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya, Lora. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Kita udah sampai di sesi terakhir barengan Nulan tuh Ampera 2. Makasih ya yang udah nyimak dari tadi jam 10 sampai sekarang udah hampir jam 3. Abis ini akan ada Nur-Nur yang bakal nemenin kamu sampai jam berapa ya dia? Sampai jam 7 sih harus sama Prado. Kalau gitu lang pamit ya. Sampai jumpa lagi. Besok aku bakal nemenin kamu di sore ceria. Kalau gitu lang pamit. I'll see you guys. Bye-bye.

baik kamu. Hai hai hai. Tadi udah sama Ulan ya di Santai Siang, lanjut lagi sama Nora di Santai Siang juga. Cuman ini Nora mau updatein kamu dengan informasi-informasi dari Kepulauan Riau, Tawan Pradua. Nanti dari jam 4 sampai jam 7 malam baru kita lanjut di sesi sore ceria. Nah, jadi ini Nora updatein kamu dulu dengan informasi-informasi dari Kepulauan Riau. Jadi tetap stay tune aja di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Jadi tahun kedua ada PT Pos Indonesia di Kota Tanjung Pinang yang mendapatkan apresiasi dari siapa sih Nura? Karena kan kalau kita ngomongin soal kantor pos sekarang kayaknya udah jarang banget ya orang pakai kantor pos. Kalau dulu mah kantor pos laris manis bro, kirim surat ya kan, kirim apapun gitu. Sekarang ekspedisi lain juga banyak tahun kedua, tapi untuk kantor pos Tanjung Pinang ini masih mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Salah satunya ada pendengar RRI ya yang menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan yang dia nilai ini ramah, baik, terus juga tetap mengutamakan kebutuhan dari para pensiunan. Jadi kan untuk sekarang para pensiunan itu juga bisa mengambil uang pensiunan itu di kantor pos kalau Nura nggak salah ya, karena Nura punya teman dia tuh sering banget tuh pergi ke kantor pos ngambil uang pensiunan orang tuanya. Maksudnya tolong ngambilin gitu loh. Jadi kalau menurut beliau ya, petugas kantor pos ini selalu memberikan pelayanan yang optimal untuk para penerima pensiun, bahkan untuk hari libur nasional atau di akhir minggu ya kan. Kantor pos ini tetap membuka layanan, jadi masyarakat itu tetap bisa mengakses pelayanannya dengan mudah.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Teman terbaik kamu.

It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung.

Yes, teman berdua, kali ini kita mau ngebahas Gubernur Pak Ansar yang melepas dua pelajar terbaik untuk menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk tingkat pusat di tahun 2026. Jadi, siapakah dua orang yang beruntung itu? Ada dua pelajar, teman berdua, yang satu dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, yang satu lagi dari SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Jadi, Pak Ansar bilang dia ini bangga sekali untuk pencapaian dari kedua siswa yang berhasil menyisihkan puluhan kandidat lainnya, dan dia juga mengingatkan mereka untuk tidak hanya membawa nama baik Provinsi Kepulauan Riau, tapi juga bisa merepresentasikan bangsa Indonesia di tingkat nasional.

4 sore banget nih guys. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi di sesi sore ceria. Dan kita akan ngobrol dengan siapa ya? Aha, untuk kamu ya, yang mungkin ngerasa kayaknya ini bakat aku deh, atau mungkin aku cocok di DS School ini. Nah, nanti kita dengerin teman Pro 2 dari volleyball, tim volleyball yang selalu menjadi juara. Jadi dengan siapa kita akan ngobrol, nanti akan kita spill di jam 4 lewat teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu

0: Sebelum 2,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pradu. Selamat sore untuk kamu yang mungkin sekarang lagi ada di perjalanan, setelah pulang kerja, sekolah. Ada sih sebagian udah sekolah ya, ataupun juga kuliah, pokoknya dia beraktivitas dengerin Nura. Tapi untuk di sore hari ini Nura gak sendiri, harusnya bertiga teman Pradu. Tapi ini masih ada yang ditunggu, jadi berdua dulu. Sama siapa lah tuh Nura berdua di studio sore-sore kan? Nah, kita sapa lah dulu teman Pradu. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore semuanya.
0: Halo, ini Kak. Ada bang siapa lah ini di sini nih? Okay.
1: Baik Kak, perkenalkan nama saya Dimas Alini. Saya mahasiswa STESI Praja Haji Tanjung Pinang.
0: Ya, juga ikut
1: ya,
0: saya tergabung di
1: dalam unit kegiatan mahasiswa itu di bola voli khususnya. Saya merupakan playernya.
0: Oke. Okay. Iya, pemain rupanya Bang ini. Oke. Okay. Tapi pemain voli kan, Bang. Ayo untuk Bang Dimas panggilnya. Ya, bagaimana? Oke. Okay. Bang Dimas ini jurusan apa, Bang Dimas?
1: Saya jurusan Ilmu Pemerintahan,
0: betul. Udah semester?
1: Saya semester 6 sekarang.
0: Semester 6 ya. Kok segar, Bang? Biasa kan semester 6 tuh gimana gitu wajah-wajahnya. Kenapa masih bisa segar?
1: Ya, karena mungkin menikmati prosesnya.
0: Oh, okay. Menikmati proses teman berdua. Nah, ini kalau ngomongin soal voli di STESIPOL ada namanya gitu enggak sih, Bang?
1: Khusus nama khususnya ya.
0: Nama ya. Apa sih klub ya? Apa gimana sih bilangnya?
1: Kalau misalnya perwakilan dari kampus, kita enggak ada nama klub sih lebih tepatnya. Kita pasti namanya langsung kayak tertera langsung nama kampusnya.
0: Oh, gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk Bang Dimas sendiri sejak kapan gabung ke voli di STESIPOL?
1: Dari semester 1 sebenarnya saya sudah bergabung di
0: dari semester 1. Tapi sebelumnya emang
1: Saya memang di kampung di desa saya itu.
0: Okay.
1: Saya sudah bermain voli.
0: Emang udah dari SMP. Dulu. Oh, dari SMP. Ya. Oke. Okay. Apa yang buat Bang Dimas itu tertarik dengan dunia voli?
1: Pertama saya juga suka olahraga nih. Kebetulan saya untuk bola kaki sebenarnya agak kurang. Makanya saya coba untuk beralih ke permainan bola voli dan saya merasa cocok di sana, mungkin saya juga punya skill di sana. Jadi situ saya mulai mengasah.
0: SMP tadi ya. Yeah. Awal mulai gimana bisa ikut gitu?
1: Dulu tuh ada player juga. Dia dari luar pulau, pulau kita. Dia tuh kalau dia kebetulan kerja di daerah kampung saya. Terus tuh dia menawarkan kepada kami nih pemuda-pemuda di sana kayak gimana nih kalau kita ngebentuk gitu kan, ngebentuk suatu kelompok voli gitu. Nanti saya kakak yang latih gitu kan. Walaupun cowok tapi kita manggilnya tetap kakak. Dari sanalah mereka kakak tersebut melatih kami. Mulai dari nol, benar-benar dari nol gitu.
0: Nah, untuk di STESIPOL sendiri itu gabung di voli-voli ini dari semester 1 ya, Bang ya?
1: Yeah.
0: Berarti awal-awal masuk banget ya. Itu gimana awal cerita bisa gabung ke situ?
1: Ya, yang pasti setiap kita pertama kali masuk kuliah, dunia perkuliahan itu ada namanya kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang mana itu ada kakak-kakak tingkat yang mempromosikan UKM tersebut.
0: Oke. Kalau kita di sekolah tuh eskul-eskul gitu ya, dipromosiin.
1: Benar.
0: Mereka berarti kayak ke kelas-kelas gitu kah atau gimana?
1: Waktu kita sedang kegiatan pengenalan lingkungan dunia kampus itu, kakak-kakak itu kayak nanti bergantian di setiap unit mereka tuh bergantian mempromosikan.
0: Oke, okay, berarti dari awal Bang Dimas sudah voli nih gitu.
1: Iya.
0: Selain voli ada nggak yang lain?
1: Saya kebetulan ada hobi yang lain seperti saya dancer.
0: Oke. Okay.
1: Dancer itu juga dari saya SMP. Karena gak tau, saya suka banget aktivitas yang menggerakkan tubuh.
0: Oke, okay. Makanya segar terus wajahnya itu. Oke, okay. Udah tahu jawabannya sekarang. Kenapa wajahnya segar gitu tahun Pradua? Suka menggerakkan tubuh. Kalau untuk di STESIPOL ada ikut juga dancer-dancer gitu mewakilkan?
1: Kalau sejauh ini untuk itu saya gak ada ikut dari kampus. Saya ada ikut dari luar. Kebetulan saya ada ikut di grup lain, ada grup lah pokoknya.
0: Oke, okay, ada sebuah grupnya. Oke deh. Ayo teman Pradua, nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang voli dari STESIPOL ini. Sambil kita juga menunggu satu lagi ya. Ini bisa dibilang dari pihak manajemen gitu ya, Bang,
1: benar.
0: Ya. Oke. Okay. Dan nanti kita juga akan relay ke Persatu Tanjung Pinang teman Pradua untuk informasi perkiraan cuaca.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macam-macam.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Oke, tahun pro-2 kita relay dulu ke RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk informasi perkiraan cuaca.
1: Selamat sore, Nana.
2: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Pak.
2: Oke, informasi cuaca untuk sore dan esok nanti seperti apa? Silakan Mbak Rizky sampaikan.
1: Baik, terima kasih, Bang. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Pusamizila Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan di sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu pagi hari diperkirakan berawan dan siang hari diperkirakan cerah berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan diperkirakan berawan untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata mencapai 5 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 90%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
2: Baik, Mbak Rizky, sebelum kita menutup informasi cuaca ini. Nah, kondisi sore ini sepertinya angin masih tetap terlihat kencang. Apakah ada potensi angin kencang yang mungkin akan menjadi hal yang patut diwaspadai oleh masyarakat, khususnya di Kota Tanjung Pinang?
1: Baik, untuk perkiraan potensi angin memang terpantau pada lapisan permukaan hingga lapisan menengah atmosfer di atas. Terpantau angin memang terbilang cukup kencang hingga saat ini teramati mungkin di sekitar 13-15 knot. Dan kemungkinan untuk potensi angin kencang yang akan terjadi biasanya disertai adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Sehingga untuk kondisi yang saat ini terjadi secara umum masih diperkirakan bersifat sementara untuk hari ini. Namun pada esok hari hingga lusa juga masih diperkirakan dengan kondisi yang sama. Namun juga masih diwaspadai untuk masyarakat sekitar dalam kondisi beraktivitas walaupun tidak terdapat potensi awan signifikan seperti itu.
2: Baik, terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk sore ini. Kembali kami ucapkan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Bang, selamat sore.
3: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Yes, sore ceria, masih barengan Nora dan juga masih barengan sama Bang Dimas. Ini bisa dibilang pemain di volley. Volley dari Stacy Paul ya, ya Bang Dimas ya. Nah, ini sebelumnya akhir-akhir ini ada enggak sih lomba yang baru aja diikuti?
1: Oh, iya benar. Kita akhir-akhir ini ada baru selesai ikut turnamen itu yang diadakan oleh Kalas. Di waktu itu kita turnamennya diadakan di dekat Panudal.
0: Oke. Ini bulan apa nih? Baru-baru banget berarti bulan apa, Bang?
1: Bulan lalu lah.
0: Bulan lalu, bulan Juni ya berarti ya. Oke. Itu gimana bisa ikut turnamen itu? Emang mencari atau dapat informasi?
1: Kita dapat informasi nih.
0: Oke. Terus
1: jadi kita ada inisiatif untuk kayak ayo deh kita turun gitu lah, turun karena kita juga udah pernah sebelum-sebelumnya sudah mengikuti turnamen. Jadi ya kita harus ikut meramaikan juga sih, apalagi kan itu dibuka untuk antar kampus ya.
0: Betul. Tapi sejauh ini deh, yang ini kan juara terus nih, dari judo kan juara terus nih. Sejauh ini yang Bang Dimas ikut terus juara, ada nggak? Coba yang ingat-ingat aja deh.
1: Ada.
0: Coba spill.
1: Ada, waktu itu kita ada turnamen yang diadakan oleh kampus Poltekkes.
0: Okay, satu.
1: Terus tuh yang diadain sama Umrah.
0: Okay, dua. Kampus lain ya ternyata yang mengadakan
1: kampus,
0: ya.
1: Iya, kampus lain.
0: Terus?
1: Terus kita ada ikut yang
0: ayo, lagi, saking banyaknya gitu. Juara ya guys ya. Yeah.
1: Mungkin saya ingat yang terdekat-terdekat aja nih.
0: Okay.
1: Ya sama yang terakhir ini.
0: Itu yang juara. Okay. Tadi yang di tepi laut itu yang mana? Yang ikut di tepi laut katanya tadi.
1: Ikut di tepi laut.
0: Iya, yang kita off air tadi ngomong.
1: Oh enggak, itu saya ini yang
0: Oh iya, okay, beda ya.
1: Show terakhir kan.
0: Okay, untuk jadwal latihannya gimana Bang di sana Bang?
1: Kalau kita ya jadwal latihan produktif itu kalau misalnya lagi fase masa-masa kuliah itu kita latihan itu seminggu 3-4 kali.
0: Okay, seminggu 3-4 kali, yeah. Berarti sesuai kesepakatan, yeah. Atau ada hari?
1: Yeah. Kalau latihan di kampus itu 3-4 kali latihan. Cuma ada beberapa mungkin kita kalau malam itu latihan di luar.
0: Oh, latihan di luar. Okay. Tapi kalau untuk hari atau gimana udah ditetapin atau ya udah sesuai kesepakatan gimana bisanya aja?
1: Kita udah ada jadwal sih. Kita
0: sudah ada jadwal. Okay, sudah ada jadwalnya ya. Nah, kalau untuk mau tampil persiapannya kira-kira gimana?
1: Persiapan kita tuh selalu, ya pasti kita selalu mempersiapkan lah ya. Kita latihan bareng, latihan fisik bareng, latihan tim gitu kan. Kita juga selalu kayak coba ngajak sparring beberapa atau ngajak kampus lain untuk sparring atau klub lain untuk coba bertanding dengan kita demi mengasah kemampuan kita gitu. Karena kita gak bisa stuck di situ-situ aja tuh. Kalau kita latihan antar pemain
0: ya, sesama pemain lah
1: di
0: gitu.
1: Kampus kita udah tahu cara mainnya mereka tuh seperti apa.
0: Okay. Berarti itu salah satu tips persiapannya. Yeah. Kalau untuk strategi khusus yang dimiliki sama Stacy Paul sampai akhirnya bisa menjadi juara.
1: Strategi khusus kita pertama, yang pertama kita harus kompak nih.
0: Oh, iya,
1: itu
0: betul.
1: Paling penting sih. Paling penting. Kedua kita jaga stamina menjelang hari-hari untuk turnamen tuh paling penting tuh jaga stamina. Soalnya kita tuh nggak tahu nih kita bakalan main berapa lama gitu kan. Stamina, kedua, terus paling penting juga tuh tidur juga termasuk sih.
0: Betul. Okay, tapi untuk ngomongin soal kekompakan ini kan banyak kepala gitu, yeah. Ibaratnya pemikiran gimana caranya bisa tetap menjaga gitu Bang.
1: Nah, namanya kelompok pasti ada pemimpinnya.
0: Betul.
1: Jadi di kami itu ada namanya kayak ya ibarat kata kami menghargai dia lah gitu. Jadinya dia yang paling kayak kita percaya sama dia untuk ngasih masukan.
0: Okay. Jadi apa yang dia bilang kita ikuti begitu. Okay, ada yang disegani, ada yang dihormati gitu ibaratnya. Untuk saat ini siapa pemimpinnya?
1: Sejauh ini kita ada namanya Asral.
0: Asral
1: dia tuh yang memimpin kami lah.
0: Okay. Nah, untuk yang namanya sebuah tim itu kan Bang, bisa dibilang kan dia terus berganti, ya kan? Tapi gimana caranya untuk tim voli Stacy Paul ini tetap mempertahankan kualitasnya walaupun orangnya berganti? Ya, misalnya ya, Abang semester 6 nih, nanti tiba-tiba Abang lulus, nanti masuk lagi yang baru. Gimana kalau Abang ngeliatnya?
1: Kita dengan adik-adik tingkat di kampus, ada di tingkat itu, kita selalu ngajak latihan bareng gitu. Jadi di Stisipol itu terutama kita tuh ada terbagi jadi dua tim. Tim A yaitu tim senior, tim B itu tim junior. Okay. Gitu. Jadi kita tuh suka latihan bareng. Mm-hmm. Jadi kita kasih koordinasi ke mereka biar supaya nanti suatu saat kita udah gak ada, mereka bisa ngantiin posisi kita.
0: Oh, oke. Okay. Untuk sejauh ini Abang ingat enggak kira-kira berapa banyak tim voli di Stisipol?
1: Kalau cowok kita sebenarnya 3 sampai 4 tuh bisa. Cuman kalau benar-benar untuk bisa tampil itu sejauh ini cuman ada 2 tim. Begitu okay. juga dan untuk tim perempuan.
0: Tim perempuan. Oke. Okay. Untuk tantangan Bang sejauh ini menurut Abang pribadi kayak gimana tantangannya?
1: Kalau tantangan tuh lebih ke sebenarnya balik lagi sih benar sih setiap proses pasti ada tantangannya.
0: Betul.
1: Kalau untuk tantangan sendiri tuh kita suka dikendala ini. Mm-hmm. Kita suka latihan tuh enggak lengkap.
0: Oh ya, iya, ada yang lengkap, bisa, ada yang enggak gitu. Suka.
1: Trouble-nya di situ aja. Mm-mm. Belum lagi nanti ada yang ngerasa kayak gimana ya? Kayak ngerasa kayak berat untuk menerima pendapat, dikasih masukan,
0: betul, gitu, kan karena tadi berkelompok tadi ya, Bang.
1: Cuman karena kita udah sering lewati fase itu, kalau misalnya ya kita udah punya ketua, suka enggak suka kita harus tetap ikuti itu gitu sih.
0: Iya, ikuti apa keputusan yang sudah diambil sama ketua tadi. Oke, okay, untuk saat ini kan walaupun Abang bilang berkuliah saja tidak sambil bekerja, tapi Nura yakin aktivitas di luar juga banyak sekali sama seperti hari ini. Dari mana tadi? Senggarang ya?
1: Iya, pagi saya di TPS, take video.
0: Iya, terus pokoknya banyak lah aktivitas-aktivitas lainnya. Gimana caranya ngebagi waktu? Kalau dari Bang Dimas sendiri?
1: Kalau misalnya banyak aktivitas, keesokan harinya saya usahakan untuk istirahat lebih awal, tidur lebih cepat. Terus tuh saya udah manajemen waktu saya itu kalau misalnya kita bakalan kegiatan, misalnya kita mulai dari jam 7 nih. Nanti kalau misalnya ada kegiatan lagi di jam 1 sampai jam 3 macam seperti hari ini, terus jam 4 ini kita kegiatan seperti ini. Itu saya langsung petakan aja kayak ya udah, berarti jam 7 nih kita harus sebelum jam 7 setengah enam kita harus udah bangun, kita harus udah sarapan.
0: Oke. Okay.
1: Biar semangat untuk ngelakuin kegiatannya setelah dari kegiatan yang pertama selesai di jam 12 itu kita makan siang. Pulang mandi untuk lanjut kegiatan selanjutnya, kita tuh terus makan siang habis itu lanjut sampai jam 3 tadi saya pulang mandi lagi nih kemudian ke sini.
0: Oke. Okay. Sempat ngerasa kayak stuck gitu enggak sih Bang? Kayak aduh capek banget sih aktivitas gini-gini, jenuh gitu.
1: Sebenarnya kalau dibilang capek ya pasti capek sih.
0: Betul.
1: Cuman karena saya happy untuk menikmatinya, rasa lelah itu sebenarnya tidak ada.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Intinya jalani, tapi kita juga harus senang untuk menjalani apa yang kita jalani itu. Ayo tahun berdua, ini kita juga sudah barengan sama official team dari Voli Stisipol Raja Haji. Ada Bang Khairul Umam. Halo, selamat sore.
2: Halo Kak.
0: Ini panggilnya apa nih? Bang Umam, Bang Khairul?
2: Bang Umam Kak.
0: Bang Umam, oke. Okay. Bang Umam ini berarti apa nih? Pihak manajemen bisa dibilang ya, begitu lah ya. Oke, tapi kalau untuk main volley bisa. Main bisa, volley kan? Juga bisa. Maksudnya gabung ke tim main volley kayak Bang Dimas pemain juga atau gimana?
2: Awalnya ikut latihan bareng juga Kak. Habis itu bantu manajerin tim.
0: Oke. Oke. Untuk Bang Umam sendiri sejak kapan gabung ke voli di Stisipol?
2: Gabung volinya sama kayak Bang Dimas Kak, dari semester awal.
0: Semester 1 ya. Yeah. Oke. Okay. Tar dulu, ini semester berapa sekarang?
2: Semester 8.
0: Oh, oke, okay. Udah semester 8. Jurusan apa?
2: Sosiologi Kak.
0: Sosiologi. Oke, okay. Berarti satu semester 6, satu semester 8. Wow. Nah, kalau untuk menurut pandangan Bang Umam sendiri sejauh ini sebagai dari pihak manajemen ya, tantangannya apa sih untuk voli di Stisipol ini?
2: Mungkin kalau dari kami pihak manajemen tantangan tersendiri mungkin infrastruktur sih Kak.
0: Okay.
2: Mungkin infrastruktur latihan yang harus mulai di-upgrade biar memadai gitu kan. Karena makin sekarang tuh untuk latihan juga kalau infrastrukturnya makin modern kan Kak.
0: Yes, betul.
2: Lihat-lihat dari timnas kita, apalagi lihat-lihat dari kampus-kampus lain juga sangat-sangat bagus infrastrukturnya.
0: Oke, okay. Terus kalau untuk prestasi yang Bang Umam ingat yang didapat sama voli dari Stisipol akhir-akhir ini apa aja Bang?
2: Alhamdulillah Kak, bersama dengan kawan-kawan dari Stisipol Raja Haji prestasi cukup ada 3-4 piala yang udah kami berikan ke kampus Kak.
0: Oke, okay. ingat nggak Bang apa aja itu lombanya di mana aja yang bisa jadi juara?
2: Yang pertama itu kalau nggak salah saya di Poltekkes kak.
0: Oke.
2: Okay. Uh-huh. Habis itu yang putra dapat runner up juara 2. Terus yang kedua putri di umrah yang sebagai panitia pelaksana itu mereka dapat juara 2 juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus di PBF Cakra yang ngadain himpunan mahasiswa Lingga itu mereka yang putri dapat juara 1.
0: Oke. Okay.
2: Terus terakhir kemarin di Lenudal yang putri, putri dapat juara 3, yang putra harapan 1.
0: Oke, okay. Kan. Dua-duanya dapat berarti ya, yeah. Dua tim itu ya. Oke. Okay. Tadi Bang Dimas sempat bilang katanya kalau untuk cara merekrut anak-anak baru ikut ke tim voli itu dengan ya apa sih ditanya waktu gitu kan awal-awal pengenalan. Nah, oke, okay, tapi dari pihak manajemen sendiri ada enggak sih syarat tertentu gitu? Bisa kayak mau daftar voli tapi harus segini nih tinggi kok nih, kok enggak tinggi enggak boleh kok ikut gitu.
2: Ada enggak sih? Kalau di pihak manajemen sebenarnya dari individunya dulu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dia niat kami pun pasti akan selalu dukung, Kak.
0: Oke, okay, gitu.
2: Dia mau tinggi seberapa pun.
0: Oke, okay, tapi kan biasanya pemain voli itu tinggi-tinggi, Bang.
2: Iya, Kak.
0: Sejauh ini?
1: Ya, sejauh ini kita tinggi-tinggi semua sih.
0: Oh, oke, okay. Tak jadi masalah, Nura. Oke, okay. Terus kalau untuk Bang Umam sendiri, tadi Bang Dimas juga udah nge-spill gimana cara ngebagi waktu dengan segala aktivitas yang ada. Kalau Bang Umam gimana cara ngebagi waktu antara kampus ya, walaupun udah semester akhir ya.
2: Iya, Kak.
0: Ya, ini kelihatan soalnya Bang semester akhir wajahnya tuh gimana gitu. Beda soalnya masih ketawa. Beda soalnya masih semester 6. Gimana, Bang?
2: Untuk membagi waktu sendiri mungkin saya lebih sering kayak catat di HP gitu, Kak. Kayak schedule untuk hari ini apa gitu. Jadi biar jadi pengingat juga.
0: Oke. Okay.
2: Habis itu lebih ke diri kita sendiri sih, Kak, untuk manajemen waktunya gitu. Alhamdulillah sih pelan-pelan bisa memperbaiki manajemen waktu sendiri gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk Bang Dimas dari banyaknya lomba yang pernah Abang ikuti, ada enggak sih lomba yang paling berkesan?
1: Paling berkesan. Oh, yes, sebenarnya kalau bilang paling berkesan tuh lomba yang terakhir ini, yang baru-baru ini.
0: Okay.
1: Itu paling berkesan karena momennya. Gini, kita sekian banyak ikut lomba, baru pertama kali saya betul-betul menghadapi yang dimana kita menghadapi cuaca buruk.
0: Emang cuaca buruk hujan kemarin atau gimana?
1: Sampai ada pemain-pemain kita termasuk yang saya ikut sampai kepleset-pleset ke kepala ke hantu
0: Oke. Itu yang berkesan.
1: Ya, itu kayak next kalau misalnya kita bakal menghadapi itu mungkin kita bisa lebih bisa
0: gimana ngehadapinya. Iya, karena udah ngelewatin gitu kan, lebih tahu persiapan apa sih yang harus kami lakukan ya, gitu. Oke deh. Terus juga untuk target tim ke depannya, kalau untuk dari Bang Umam sendiri dari pihak manajemen mungkin ada obrolan-obrolan gimana target ke depannya?
2: Mungkin saat ini mungkin target tim mungkin saat ini kami baru bisa untuk menjuari di tingkat kota mungkin, Kak. Kemarin juga ada planning juga untuk ikut di LDikti. Kebetulan belum tercapai, mungkin next kedepannya bisa di tingkat provinsi ataupun sampai ke tingkat nasional, target tim
0: segitunya. Amin. Nah, kalau untuk dari pemain sendiri gimana nih pemain, targetnya pemain?
1: Target kita sebenarnya semoga adik-adiknya seperti bisa ngelanjutin lah gitu kan. Harapannya begitu. Sama ya semoga semakin banyak yang mahasiswa yang ikut
2: minat,
1: minat terhadap kampus TC Puraja Haji, mungkin makin nambah peluang kita
0: menggait mereka, betul, atlet-atlet selanjutnya gitu di masa
1: karena
0: depan.
1: Karena TC Pol sendiri kan ya, cukup di bidang olahraga TC Pol sudah mumpuni.
0: Okay.
1: Apalagi di bidang akademik kita juga wow banget sih.
0: Intinya ya balance lah ya, seimbang lah tahun pra-2. Oke, okay, kok coba kasih closing statement dong terakhir. Boleh mau dari Bang Umam dulu atau dari Bang Dimas dulu, silahkan.
2: Okay,
0: kasih kata-kata penyemangat.
2: Closing statement dari saya mungkin Kak, selagi kita masih muda dan masih sehat, berprestasi lah. Walaupun misalnya kita kurang nih di akademik, kita bisa berprestasi lewat non-akademik.
0: Yes, betul.
2: Setelah kita juga bisa tekunin apa nih hobi kita. Misalnya kayak tadi kami di voli, kami tekunin dan alhamdulillah membuahkan hasil.
0: Oke, okay, jadi intinya berprestasi bisa di mana aja, nggak harus di akademik aja. Yeah. Oke, okay. Kalau dari Bang Dimas kayak gimana?
1: Kalau menurut saya sendiri, kalau saya kayak saya kedua-duanya itu penting, akademik dan non-akademik itu sangat penting karena kita butuh namanya teori dan kita butuh namanya praktek gitu sih.
0: Okay.
1: Nah, bagi teman-teman juga mungkin ada nih calon-calon, mungkin calon-calon mahasiswa ataupun calon-calon pemain voli. Nih kampus kita tuh udah sangat
2: welcome
1: gitu, apalagi olahraga.
0: Yes.
1: Kalau tentang belajar juga kita sudah sangat terjamin sih. Karena akreditasi kampus kita juga kebetulan udah unggul.
0: Yes, betul. Itu kelebihannya tadi. Ya, ada lagi, Bang?
2: Mungkin itu kak, bagi mahasiswa atau siswa nih yang masih galau belum dapat nih kampus, masuk mana, kampus impian,
0: masih bingung ya.
2: Syukur aja Haji siap menerima, siap membantu dan juga siap untuk buat siswa itu berkembang kak.
0: Okay. Bang Dimas,
1: kalau kita sih pastinya jangan takut untuk lanjut belajar ya.
0: Betul.
1: Jadi, apalagi di City Sipol kita akan tuntun sampai selesai.
0: Okay. Terus kalau untuk saat ini lagi buka pendaftaran berarti ya?
1: Iya.
0: Ya, okay, sampai tanggal berapa?
2: Awal Agustus.
1: Sampai akhir.
0: Okay. Jadi masih bisa banget, teman Pro 2 masih berkesempatan banget untuk kamu yang baru lulus, masih bingung-bingung aku mau kemana ya. Nah, cobalah pergi dulu ke Stisipol, kasih tahu dulu Bang alamatnya di mana itu, Bang.
1: Oke. Okay. Kalau Stisipol itu berada di Batu Lapan Atas. Kalau misalnya teman-teman tahu Multi-CC,
0: yes.
1: Nah kita tuh ada tuh di sebelum Multi-CC kita di sebelah kiri, kalau kita kita datang karena mall sebelah kanan ya.
0: Iya betul, di nah, seberang
1: sebelah,
0: ya. Ya.
1: Kita sebelah kiri kita tuh ada ruko dan ada kafe namanya Kreas di bawahnya tuh kita.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita juga ada kalau nggak salah ada
2: pelang
1: tulisan Sisperaja Haji.
0: Oke, okay, itu dia teman Pradua. Nah ini karena udah di jam 17:01 waktu Indonesia Barat, teman Pradua, berarti kita udahin dulu ngobrol bareng-bareng abang dari Stisipol. Terima kasih untuk waktunya.
1: Terima kasih juga
0: kak. Sama-sama. Nanti lanjut lagi teman Pradua sama Nura sampai jam 7 malam di Pradua FM Tanjung Pinang.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku gak pro.

Yes, masih barengan sama Nura di Sore Ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, ini udah di jam 5, teman Pradu. Tadi juga kita udah sempat ngobrol dengan abang-abang yang ahli di dunia voli lah gitu ibaratnya. Coba deh kamu, Nura mau nanya, kamu tuh pernah gak sih kalau dibilang sukanya olahraga apa, pasti akan banyak kan yang kamu sebut. Tapi pernah gak sih kamu ikut gabung di

tim-tim olahraga gitu, entah voli, entah basket, entah badminton. Kan banyak banget ya guys ya. Nah, coba di spill ke Nura, kamu pernah tergabung ke tim olahraga atau eskul olahraga apa aja teman pro 2? Nanti bakal Nura bacain cara gabungnya gimana, bisa di WhatsApp kita 0811 777 9210.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

0: lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

Yes, teman Pradua, masih barengan sama Nure di Sore Ceria Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal pernah gabung ke tim olahraga ya, ini kita bacain dulu untuk yang udah join dari Bang... siapa ini? Bang Dimas. Oh, sama lah macam yang tadi, cuman ini beda olahraganya. Katanya dulu waktu SD aku sempat gabung tim futsal sekolah. Hah? SD? SD? Wow, keren sekali anak SD udah gabung tim futsal. Yang udah tahu tuh biasa ya anak SD main-main bola, main-main doang gitu. Ini futsal loh guys ya. Walaupun jarang menang, tapi yang paling aku kangen justru latihan sore sama teman-temannya kan Nora. Dan habis latihan itu pasti jajan bareng. Nah itu tuh yang bikin seru. Sekarang udah gak main lagi sih, tapi kalau seandainya diajak futsal masih mau banget. Iya lagi. Iya sih. Iya, momen-momen kayak gitu ya yang dikangenin ya, main sore-sore sampai kena marah mama. Kalau anak sekarang kan mainnya apa? HP terus ya kan. Terus juga dari Karina. Hai hai Kak Nura, selamat sore. Halo. Ngomongin soal gabung ke tim olahraga, aku pernah gabung tim badminton di klub dekat rumah. Orang tua yang daftarin karena katanya badanku terlalu kurus. Ya walaupun gak sampai jadi atlet sih, tapi masa itu sih alasannya. Tapi lumayan sering ikut kejuaraan tingkat kota waktu kecil. Keren. Aduh, orang tuanya gak boleh begitu. Tapi gimana sekarang, badannya aman kah atau gimana?

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

lagi bacain ngomongin soal pernah gabung ke tim olahraga yang mana sih. Jadi kita bacain lagi, tadi Bang Dimas udah, Karina udah, kali ini ada dari Bang Fajar. Kalau aku dulu anggota tim basket katanya. Jujur ya, awalnya cuman karena pengen pakai jersey basket yang keren. Tapi ternyata latihannya tuh lumayan berat gitu. Tapi dari situ aku belajar disiplin dan kerja sama tim. Walaupun sekarang udah kerja, basket tetap jadi olahraga favorit aku. Keren. Itu dia tadi teman pro 2 ya. Apapun yang terjadi, kalau seandainya kita memang hobi dengan satu hal, ya sesibuk apapun kita pasti kita akan meluangkan waktu untuk si hal itu tadi. Oke deh Bang Fajar ya, itu berarti yang terakhir join di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk yang lain yang juga udah ikutan join. Thank you teman Pro 2. Nanti tetap enjoy aja, pokoknya dengerin terus ya Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Tanjung Pinang.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Nyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Yang dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuma bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Anggi? Anggi? Anggi? Eh, kok ngapa, Anggi? Rara, aku lagi sedih. Hah? Sedih kenapa? Rasanya tadi baru ketawa ngakak deh. Aku lihat bos dengan ini.

0: deh aku ngerasain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat Neng. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong Gi, semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan itu gak boleh terlalu sering negative thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman, terus berpikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya Ra, selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.
1: Amin. Makasih bestie. Udah lah, aku mau sleep call dulu. Bye wanita jomblo.
0: Wah, mulai lagi tengilnya. Emang ya, mood perempuan itu bisa cepet banget berubah. Heran.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Nura di sore ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, ini udah di jam 18.54 menit waktu Indonesia Barat, tahun Pradu 2. Ini pada artinya jam 7 malam kita akan relay ke Pradu Jakarta. Pradu Jakarta di MLC ada Tiffany Kenanga. Yuyu. Ini dari Nura kecil ya. Nura udah kenal sih sama dia dengan lagu-lagunya tahun Pradu 2. Walaupun Nura lupa judulnya. Jadi pokoknya nanti di MLC Jakarta bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dia. Dan udah waktunya untuk Nura pamit juga, karena nanti di jam 8 akan ada Angela yang akan lanjut untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam. Pokoknya tetap enjoy terus ya, dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, sound Pro 2, kita langsung aja relay ke Pro 2 Jakarta untuk MLC Music Live Chat
1: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Hai, hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ya, what's up, ada kita berdua lagi, nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
2: Gokil.
1: Di hari Senin, yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
2: Alias kamu semangat sekali pasti kerja hari ini kan.
1: Ah, masa sih?
2: Parah.
1: Kata siapa?
2: Kata para pemberi kerja.
1: Aduh, benar sekali
2: di hari ya. Ini Edit ya,
1: yes.
2: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
1: Betul.
2: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Kata siapa?
2: Kata dia.
1: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar-benar
2: gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua,
1: kata siapa?
2: Aduh.
1: Oh enggak gitu ya. Ya gitu ya.
2: Tapi bener itu.
1: Itu. Kata siapa?
2: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
1: Ya, udah, ya
2: nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
1: Kata nanti siapa? Judulnya.
2: Kata Tiffany Kenanga.
1: Ya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenanga. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini,
2: betul?
1: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu,
2: yes,
1: di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
2: Betul
1: ya.
2: Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
1: kata menjadi siapa?
2: Dan kemana-mana teman Pro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live
1: Chat sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit, ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga, everybody.
2: Selamat malam.
0: Keren
2: banget nih.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini,
2: kata siapa
1: lagi opening terus kayak kata siapa? Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren.
1: Iya,
2: suka.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Yaelah. Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, Kak? 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih, Kak, temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: POV-nya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Dari tadi dia gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi ya.
1: Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata sih?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: itu gokil banget sih.
1: Itu badminton jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya.
1: Seorang Yoza Ganta.
2: Kaget. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tantang gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.

0: Ternyata aku temukan yang lebih indah. Okay. Itu jenis bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Mm-hmm. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka.
1: Oh.
0: Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku, menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
1: Bener.
0: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
2: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
1: Cheat code-nya ya.
2: Cheat code-nya harus ada orang baru.
1: Menarik.
2: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
1: selip-selipan iya, gitu ya?
2: Kayak curhat sedikit.
1: Nitip cerita dong.
2: Iya dong. Gitu.
0: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
1: Iya, bener.
2: Iya, bener.
0: Ada.
2: Ada.
0: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya. Ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
2: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
0: Positifnya di sana.
2: Iya.
0: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal. Jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan. Neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk gitu.
2: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
0: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
1: Jadi seru
0: sangat
1: sih.
0: Bikin refresh banget.
1: Bener sih, bener.
2: Waktu itu kemana?
0: Aku waktu itu birthday ke Malai.
1: Oh, wow, berapa hari?
0: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Weekdays. Weekdays.
1: Bener.
0: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
1: Ke
0: Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
2: Benar sih. Asianya masih kerasa gitu ya.
0: Kerasa banget culture-nya luar biasa. Wow. Jadi sangat recommended.
1: Benar.
2: Lu tau gak sih itu ada lagunya?
1: Apa tuh?
2: Kamu ke Taiwan.
1: Kamu ke Taiwan.
0: Gak nyangka loh.
2: Maaf ya. Jadi itu cuma berdua. Kalau misalkan lo merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
1: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
2: Benar
1: gitu kan? Kata Tiffany.
2: Kata siapa?
1: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan sedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Tahun berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya?
2: 16-an ya?
1: Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Benar.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Wow.
2: Versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu. Cuman pada lo, Kak, aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
0: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga perhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak.
2: Iya betul.
1: Ternyata sama juga kan Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih, Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kemos ya. Orang kayak gitu
2: ya. Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman di kasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Tapi
1: tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Iya, aduh puncak mas. Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya, pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih, Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari Kata Siapa ya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu
0: sih,
2: kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah, Kata Siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak, masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirku ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
0: Bener sih, si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, emang barengan kan?
0: Bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak lihat lo, lu nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis dikit.
1: Iya. Gue bisa kok.
0: Lu siapa?
1: Tetap nangis sih namanya. Tapi tetap nangis.
0: Tetap nangis.
1: Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus dari diri sendiri.
0: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus harus banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini nggak sengaja relate nih?
2: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
1: Tiba-tiba
2: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya. Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa?

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat loh. Tinggal naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakit sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: okay sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada, dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April, terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih?
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamla juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Ini kayak nggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rate Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nanti
1: nggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Kamga gitu. Komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soalnya nih.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih.
1: Oh.
0: Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya.
1: Iya.
2: Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak
2: kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Enggak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya nggak ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya.
1: Ipar aku
2: orang Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana, dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: Nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya aja.
0: Makan
1: nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Ada Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Gak apa-apa, belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum, mungkin belum. Nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya ya kan.
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh memar.
2: Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya benar-benar.
2: Memar
0: benar.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu lavender. Gitu,
1: gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya iya benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casing. Iya.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna okay. Warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin maksudnya
1: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup silahkan
0: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih kak, melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuman kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yang
2: dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: pengalaman. Berapa kali nih?
2: Sekali pengalaman.
0: Anggap aja berapa kali ya.
2: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo gitu.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, yeah, udah.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza bagian
0: ref. Aduh,
1: benar. Refnya
2: Kauza tapi. Refnya.
0: Iya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: MV-nya?
2: Dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
1: YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2.
1: Betul.
2: RRI. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama
0: sekali. Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza Orza Fashion Orza gak Oza Fashion.
1: Iya benar benar. Gak usah kayak gitu.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Barengan sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: abis buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Kita ketemu lagi besok. Bye bye. Music Life Chat.

0: Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Next.
2: Saya.
1: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus.
3: Perilaku sosial
1: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Hasik, nyoe. Tunggu.
1: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
1: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
1: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
1: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat nggak sombong dan nggak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu nggak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita.

105,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Spesial buat kamu di mana saja berada. Di malam hari ini bersama dengan aku Angel Marisulandari yang udah siap menemani kamu sampai nanti jam 12 malam.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan ke FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

kalian. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

Masih di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro2, ke teman saya di teman cerita di malam hari ini. Dan untuk topik malam hari ini simple-simple aja sih ya. Yang namanya hidup itu pasti ada aja yang namanya masalah, teman Pro2. Ada aja yang bikin kita kesal setiap harinya juga, atau bahkan mungkin kita yang bikin kesal seseorang ya. Entah itu dari sikap kita, perbuatan kita, atau bahkan lebih ke perkataan. Kalau kata orang sebenarnya perkataan itu jauh lebih menusuk ya, teman Pro2 ya. Kata-kata itu bisa menusuk hati orang sampai tembus ke dalam hati gitu ya. Dan aku yakin setiap dari kita pasti pernah mendapatkan kata-kata yang kurang pantas, yang itu tuh masuk ke hati sampai hari ini. Dan aku jadi pengen nanya nih sama kamu tuh, Mbak Pro2, di malam hari ini ada gak sih kata-kata nyelekit yang pernah kata-kata paling nyelekit yang pernah kamu dengar, dan itu kira-kira kata-katanya seperti apa? Mungkin simple ya, kata-kata yang sangat-sangat sederhana, tapi ketika diucapkan sama orang buat kita, itu jadi nyelekit dan bikin kita tuh keinget sampai hari ini. Kira-kira apa? Let's go, boleh ceritain. Bisa di WhatsApp ke 0811 777 9210, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah nih dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Kedua, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brazil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Psychology of Money merupakan buku non-fiksi karya penulis Morgan Housel. Sejak dirilis pada 2020, Psychology of Money berhasil mencetak rekor penjualan terbaik di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Psychology of Money menjadi buku bertema manajemen kekayaan yang paling banyak dijual di platform tersebut. Sang penulis, Housel, mengklaim bahwa buku Psychology of Money sudah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dan telah diterjemahkan ke dalam 46 bahasa. Sesuai dengan judulnya, Psychology of Money menggambarkan bahwa psikologi seseorang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keuangannya. Buku-buku yang terdiri dari 262 halaman ini memiliki kumpulan cerita pendek tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan uang. Buku ini banyak mendapatkan respon positif dari pembaca melalui platform Goodreads. Hingga 7 Maret 2022, Psychology of Money berhasil memperoleh rating terbesar 4,4, 5,0 yang diperoleh dari penilaian 49.263 pengguna. Psychology of Money memiliki total 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara unik orang berpikir tentang uang. Seluruh kisah tersebut merupakan kisah nyata yang digambarkan dari sudut pandang dua orang dengan latar belakang berbeda, yaitu Ronald Chemstreet dan Richard Foscon. Psychology of Money merupakan buku Housel yang paling sukses. Mantan kolumnis Wall Street Journal itu sebelumnya sempat merilis dua buku, yaitu Everyone Believe It, Most Will Be Wrong dan 50 Years in the Making yang rilis pada 2011 dan 2012.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di teman cerita di Balmar ini dan masih ngomongin terkait dengan kata-kata yang nyelekit ya. Pernah enggak sih teman Pro 2 mendapatkan kata-kata yang nyelekit yang sampai hari ini tuh enggak bisa kamu lupain? Well, aku mau bacain ini yang paling pertama bergabung ada dari Aji. Halo Aji, selamat malam Aji. Malam Angel, apa kabar? Puji Tuhan, baik selalu ya. Kamu apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik juga. Anyway, katanya Aji, kata-kata yang nyelekit yang pernah aku dengar itu tahun lalu dari mantan aku. Asik, kenapa nih? Jadi waktu itu dia sempat bilang kayak gini, kalau kamu gak ada ini agak nyelekit, nyelekit banget sih sama Pro 2, aku jadi gak tega mau bacainnya. Kalau kamu gak ada kontribusi dalam hidup aku, jangan sok ngatur hidup aku sebegitunya. Wah, kontribusi ini maksudnya dalam konteks apa ya? Dari situ aku ngerasa kayak gak dihargain aja sih kak. Padahal waktu itu aku hanya sekedar minta dia untuk pulang lebih awal karena udah terlalu larut, tapi balasannya kayak gitu. Dan itu adalah kata-kata terakhir dari dia, karena setelah itu kita putus dan aku udah gak pernah kontekan lagi. Cuman sampai hari ini kata-kata itu masih nyelekit banget di aku, padahal aku udah mencintai dia dengan tulus, tapi ujung-ujungnya dianggap tidak ada kontribusi. Aduh, semangat ya Ji ya. Aduh, aku udah gak tahu lagi deh mau ngomong apa deh. Tapi semangat, berarti dia bukan orang yang tepat untuk kamu. Oke, it's fine. Alright, terus ini juga selamat malam buat Bang Afif. Halo, selamat malam. Halo semuanya. Kalau ngomongin kata-kata nyelekit, aku tuh pernah banget ngerasain. Jadi waktu lagi semangat-semangatnya ngerintis sesuatu dari nol, ada orang yang nyeletuk, gak usah muluk-muluk, lo juga gak mampu nanti di bidang itu. Jujur awalnya langsung diem ya, bukan karena setuju, tapi aku lagi ngitung. Kalau debat takut malah nambah bensin pulang. Akhirnya ya udah, aku senyumin aja. Tapi kalimat itu sempat bikin aku overthink juga sih ya. Lama-lama jadi sadar masa depan aku tuh nggak mungkin ditentukan sama orang yang cuma jago komentar aja. So omongan itu akhirnya aku jadiin motivasi dan alhamdulillah pelan-pelan yang dulu dibilang nggak mungkin mulai kejadian. Sekarang kalau ketemu orangnya, ya cuma senyum aja. Soalnya pembuktian paling sakit itu adalah bukan adu mulut, tapi pas dia lihat sendiri kalau ternyata aku bisa gak sesuai dengan omongan dia gitu ya. Rekasinya lagu dari Virgo, Bukti. Asik, langsung lagunya lagu Bukti gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Bang Afif. Lagunya nanti ditunggu aja. Buat Aji, kalau misalnya ada lagu yang pengen di request Ji, boleh ya chat lagi ya.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 chart.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Pendekat Teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

Oke, kita mau preview, itu dia lagu dari Bernadia dengan Satu Bulan ya. Dan kita masih ada di teman cerita, masih ngomongin terkait dengan ada gak sih kata-kata nyelekit yang masih kamu ingat sampai hari ini. Entah itu kata-kata yang mungkin berasal dari tante kamu ya, waktu lebaran gitu kan ada kata-kata yang nyelekit yang bikin kamu kayak cukup tajam kata-katanya. Atau justru dari orang-orang tersayang kamu yang mengecewakan kamu dari kata-katanya, berujung jadi kecewa ya sampai hari ini ya. Let's go, ceritain dong sama aku, bisa banget langsung di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram kita Pro2TPI 2-nya angka. Aku tunggu sampai nanti jam 11 malam, jadi santai aja ngetik ya teman Pro2. Untuk yang lagi beraktivitas di luar, sampai rumah dulu deh baru ngetik ya.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai hai. Ini kita sudah ada di jam berapa ini? Hampir jam 11 malam ya. Nanti kita bakalan ada di Jazz Music dari jam 11 sampai dengan jam 12. Langsung aja di sini sudah ada Bang Anjas kebetulan yang fresh from the oven sekali ya sepertinya. Oke, aku mau bacain dulu. Hai, selamat malam Bang Anjas. Apa kabar? Katanya, hai hai para menjela, jaga malam, jaga menjela sampai jam 12 malam. Asik, betulan ya, sampai jam 12 malam, sampai aku tutup siaran. Ini masih di depan teras, lagi ditemenin sama Badrek hangat. Sambil nge-game udah pastinya dengar suara Angela dong. Yeah, hari ini kita agak sedikit banyak lagu ya, karena ya begitulah teman pria dua. Tidak support nih hidung saya. Anyway, ikutan topiknya madam. Waktu itu aku pernah beli sepatu dengan harga yang lumayan mahal dan aku posting di story WhatsApp ya. Ternyata ada komen kayak gini. Kayak punya duit aja lu beli sepatu mahal-mahal. Belagu banget. Wow. Dan itu teman dekat aku yang bilang. Aku gak jawab apa-apa sih ya. Cuman kayak udah malas aja gitu jawabin orang-orang sulit. Julit. Iya, itulah dia pokoknya ya. Gampang aja cakap, tapi tak susah lah padahal nak apresiasi orang ni. Kenapa lah kita ni lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati kan, atau maupun dua. Tapi namanya manusia ya, kayaknya lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata negatif daripada positif. Padahal kalau kata-kata positif bisa balik doanya buat kita ya padahal ya. Ya tapi ya udahlah, cukup diam. Ya terus aku makin tunjukin kalau diri aku mampu untuk beli apa yang aku mau. Mantap Bang Anjas. Selagi aku gak ngutang, gak minta sama orang, ya udah gak sih ya Maraja. Orang kadang ribet sama urusan kita, padahal kita gak pernah isengin orang lain. Betul. Terima kasih lagu Caleb J, Kebutuhan Hati. Semangat siarannya buat Mana Majela. Saya juga bahagia selalu juga buat Bang Anjas. Terima kasih ya. Semoga tidurnya nyenyak di malam hari ini, karena aku di doain hati-hati di jalan pulang. Alright deh. Tapi Bang Anjas, kalau menurut aku ya, yang udah kamu lakukan tuh udah betul banget ya. Kalau misalnya ada orang nih kayaknya tuh kayak gak suka gitu dengan apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, atau kita lagi upgrade diri. Kalau aku ya jadi Bang Anjas bakalan sama sih, bakalan aku jadi-jadiin terus tuh biar makin panas gitu ya sebelah.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu ya. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.

0: ngabarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hitam pekat bernama petis. Petis berasal dari daerah pesisir Jawa Timur, terutama Surabaya, Madura, dan sekitarnya. Bumbu ini dibuat dari rebusan udang atau ikan yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekadar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
4: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
3: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: tepatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 FM.

Teman Perdua, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terima salam dari kami, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Selasa, tanggal 14 bulan Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dalam program pencerahan semuanya pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ampun yang di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: by kamu.
1: Perasaan cinta itu gak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
2: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
3: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
4: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
5: Lari angkat bola, jebret!
1: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
6: Hampir semua orang suka musik. Tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: belajar bahwa hidup ini menyenangkan kalau kita melihat dari sudut pandang yang tepat. Bahagia cuma akan menjadi rumit kalau kita terlalu tinggi berharap. Fiersa Besari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Ahmad Masruh Nasuha akan berbagi sedikit ilmu kepada sahabat pendengar, yaitu tentang sahabat. Bagaimana sahabat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan para sahabat mendengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memuliakan para sahabatnya. Tanpa perjuangan sahabat-sahabat Nabi dalam menegakkan agama Islam, tak akan mungkin bisa Islam itu jaya sampai ke seluruh pelosok dunia. Perjuangan para sahabat Nabi di dalam menegakkan Islam tidak akan bisa dinilai dengan emas sebesar gunung Uhud sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin para sahabat-sahabat itu masuk surga bersama dengan baginda Rasul. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidillah bin Jarrah di surga. Ada dua macam sahabat, yaitu sahabat akhirat dan sahabat di dunia. Kedua kelompok sahabat tersebut, para pendengar, mempunyai ciri-ciri yang sangat bertolak belakang. Bagaimana ciri-ciri sahabat dunia dan bagaimana ciri-ciri sahabat di akhirat? Lalu apa perbedaannya sehingga bertolak belakang dengan ciri-ciri kedua tipe tersebut? Baik para pendengar ini yang dirahmati Allah, yang pertama tentunya perbedaan antara sahabat di dunia dan sahabat di akhirat. Kalau sahabat dunia itu mencintai sahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, sahabat di dunia dekat dengan kita, mencintai kita hanya karena dunia. Contohnya para pendengar, hanya karena kekayaan kita, popularitas kita, jabatan kita, atau sesuatu yang sifatnya hanya kesenangan dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan yang kedua, sahabat akhirat itu senang menasihati kita di dalam ketaatan, sedangkan sahabat di dunia senang menasihati kita tentang kesenangan dunia. Contohnya apa? Sahabat akhirat tidak akan membiarkan kita tergelincir ke dalam neraka jahanam. Akan selalu menasihati kita agar tidak melakukan kemungkaran. Selalu mencegah kita agar tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berzina, dan lain sebagainya yang sifatnya itu adalah dosa kepada Allah dan sifatnya itu adalah kemungkaran. Jadi jelas para pendengar, perbedaannya adalah yang menasihati kita agar selamat akhirat itu adalah sahabat akhirat, tapi yang menasihati kita agar bersenang-senang hidup di dunia itu adalah sahabat dunia. Yang ketiga, ciri-ciri antara sahabat dunia dan sahabat di akhirat. Sahabat akhirat tanpa kita sadari, cara diam-diam mendoakan kita, senang akan kebaikan kita, senang selalu bertemu dengan kita tanpa kita sadari. Bisa jadi panjang umur kita hari ini, murah rezeki kita hari ini, jauhnya malapetaka kita hari ini, atau terhindarnya mara bahaya yang menimpa kita pada hari ini disebabkan oleh doa-doa sahabat kita tanpa kita sadari sedikit pun para pendengar. Tentu hal ini bertolak belakang dengan sahabat dunia kita. Sahabat dunia tentunya asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli pada keselamatan akhirat sahabatnya.
2: bagaimana nasib sahabatnya di hadapan Allah SWT kelak tidak akan pernah terpikir olehnya. Namun sahabat akhirat tidak akan membiarkan sahabatnya susah, sakit, bahkan celaka. Sahabat di dunianya tidak ambil tahu masa bodoh, bahkan bisa saja mencelakakan dirinya sendiri. Selamat pendengar, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yansa'alahu fi ajalihi falyattakillah falyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahim. Pendengar yang dirahmati Allah, yang kelima ciri sahabat dunia dan sahabat akhirat. Sahabat akhirat merasakan kesusahan kita, dan sahabat dunia tidak peduli dengan kesusahan kita. Sahabat akhirat kita akan selalu membantu kita di dalam kesulitan, sedangkan sahabat di dunia lebih banyak membuat masalah hidup-hidup kita. Sahabat akhirat tulus, para pendengar, senang dan bahagia, bersikap apa adanya di hadapan kita. Sahabat di dunia penuh dengan kepura-puraan, hanya karena ada maunya dekat dengan kita. Jika ada khilaf dan salah, sahabat akhirat mudah memaafkan kita. Sedangkan sahabat di dunia cepat sekali menjauhi kita, cepat sekali membenci kita. Begitu benci dengan kita, langsung menaburkan fitnah dan gosip yang tidak menentu tentang kita. Marah tidak berkesudahan, bahkan tidak berteguran, para pendengar, sampai 7 keturunan. Sahabat itu seharusnya menutupi aib, bukan menyebarkan aib. Sahabat akhirat bersyukur jikalau kita sukses, bukan iri dan dengki dengan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita senang tentunya apabila mendapatkan sahabat akhirat yang akan terus dan akan terus menjadi sahabat orang tersebut. Tidak akan pernah kita tinggalkan sahabat tersebut. Jika kita ketemu dengan sahabat akhirat, janganlah pernah meninggalkannya, karena sahabat akhirat mencintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ia juga akan menjadi sahabat kita di surga kelak, insyaallah. Wahai sahabat-sahabatku, tentunya di dalam bersahabat kita memilih mereka yang bisa membantu kita, bukan hanya ikatan di dunia, tetapi juga di akhirat. Carilah sahabat-sahabat yang senantiasa berbuat amal soleh dan sholat berjamaah di masjid, senang mengaji, senang tadarus, berpuasa, dan senantiasa berpesan agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah sahabat yang selalu mengajak ke majelis ilmu, mengajak berbuat kebaikan, bersama bekerja sama untuk kebaikan, serta selalu berpesan di dalam kebenaran. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, tentunya sahabat yang kita cari bukan karena urusan dunia saja, bukan karena

0: banyaklah sahabat-sahabat mukminmu, karena mereka menjadi syafaat pada hari kiamat.
1: Baik para sahabat pendengar yang dirahmati Allah,
0: pejamkan mata kita sejenak, berpikirlah siapa saja kiranya di antara kita, di antara sahabat-sahabat kita yang akan mencari dan mengajak bersama-sama ke surga. Jika tidak, mulailah hari ini, mulailah setelah mendengar, telah mendengar tausiah ini, kita mencari teman ke surga sebagai suatu misi pribadi. Akhirnya saya Ahmad Masrur Nasuha memohon maaf jikalau terdapat kesalahan di dalam segi penyampaian. Akhir kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Apakah kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.